Wanka konanga nyeri di kwa dikare. Nyala pala nunga elche nala pilung eri di. Kaya wanti kare ya nunga inya ngora jara halach peng. Chena na nungora kona.